0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

105.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semoga Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Di sesi kedua ini gitu ya, kita akan ngobrol lagi sama Bayana dari jam 7 ini sampai jam 8 nanti. Nah, sobat Bayana pasti udah nyiapin ya opini-opini atau pendapatnya tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, apalagi di bulan kemerdekaan ini yang harusnya kita turayakan, kita peringati dengan penuh semangat dan bahagia ya sobat Bayana, karena negeri kita sudah merdeka ke-81. Tapi ternyata saudara kita yang jauh di sana, yang berbeda pulau pastinya, itu sudah mengalami musibah atau sudah mengalami bencana alam gitu. Jadi buat sobat Bayana semuanya, menurut kamu nih, apa yang harus kita lakukan sih untuk membantunya? Boleh banget di-share di 085634545.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, dia. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Heeh.
1: Baca. Apa gitu? Dari depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, itu semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 pagi tadi gitu ya. Mulai dari Bila kasih tahu topik hari ini, cuaca hari ini, hingga bagaimana sih topik hari ini tuh bisa menjadi apa itu namanya pertanyaan buat Sobat Bahana semuanya, jawaban juga dapat dari Sobat Bahana semuanya. Contohnya gitu ya, bagaimana cara kita untuk membantu warga ataupun sama masyarakat Indonesia dalam mereka semua menghadapi bencana ataupun musibah nih Sobat Bahana di bulan kemerdekaan ini. Apalagi harusnya bulan kemerdekaan ini tuh bulan untuk kita semua bisa merayakan ataupun memperingati juga hari kemerdekaan ya Sobat Bahana, buat untuk membangun semangat baru gitu ya. Tapi malah semangat baru kita untuk mendukung, mensupport, dan berjuang gitu ya untuk saudara-saudara kita yang jauh di sana, apalagi yang sedang mengalami musibah gitu. Nah Sobat Bahana pastinya juga sudah mendengar ya dari berbagai pulau ataupun berbagai daerah, gak cuman satu daerah aja Sobat Bahana, mulai dari tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan gitu yang terjadi. Nah Sobat Bahana semuanya, menurut kamu aksi nyata apa ataupun bantuan apa, dorongan apa, gotong royong apa yang bisa kamu salurkan, kamu berikan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah gitu. Pastinya itu semua harus kita berikan ya Sobat Bahana sama warga Indonesia. Jangan cuma jadi penonton aja gitu ya, harus memberikan sesuatu gitu ya, entah semangat, motivasi berupa donasi ataupun yang lainnya. Kalau menurut kamu apa nih Sobat Bahana yang bisa kamu salurkan itu untuk warga Indonesia atau saudara-saudara kita yang mengalami musibah ataupun bencana? Nah boleh banget diceritain sama Pila di pagi hari ini, atau share aja opini kamu di 0856345 45 45 45.

Ronan, yes. Wah, dari Mr.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya. Yang udah spill tema hari ini juga udah ngobrol sama Sobat Bahana semuanya. Udah sharing-sharing sama Sobat Bahana semuanya walaupun tentang topik hari ini yaitu bencana di negeri merdeka, apa yang kamu lakukan gitu, apa yang akan kamu lakukan. Nah, Sobat Bahana sebagai warga Indonesia yang peduli akan yang namanya sesama gitu ya, sama manusia ataupun warga Indonesia yang menjunjung tinggi yang namanya gotong royong. Nah, gotong royong ini patutnya jadi kunci ya, Sobat Bahana, bagaimana cara kita untuk membantu para saudara-saudara kita yang terkena musibah ataupun bencana di bulan kemerdekaan ini. Nah, harusnya bulan kemerdekaan untuk jadi bulan yang penuh semangat, penuh kebahagiaan ya Sobat Bahana. Kali ini bulan kemerdekaan kita jadikan malah bulan untuk kita bisa memberikan perhatian lebih, untuk kita bisa memberikan khususnya donasi ataupun bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Jadi buat kamu Sobat Bahana, jangan sungkan-sungkan gitu ya, harus murah tangan untuk membantu saudara-saudara kita di sana, untuk saling gotong royong, untuk saling membantu juga. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang lagi dengar gitu ya, berbagai musibah setiap harinya datang, berbagai bencana yang setiap harinya datang, contohnya kebakaran gitu ya Sobat Bahana. Nah, itu belum selesai Sobat Bahana, yang satunya sudah datang lagi. Nah, bagaimana perasaan para saudara kita di sana gitu ya, pastinya sangat sedih dan banyak sekali korban jiwanya. Nah, buat Sobat Bahana semuanya bisa banget nih salurkan semangat dan motivasinya juga untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah tersebut gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, jangan lupa share opini dan pendapatnya di 0856345454545. Dan ternyata berakhir surah Sobat Bahana siaran pagi Sobat Bila di pagi hari ini. Nah, terima kasih buat Sobat Bahana semua yang udah gabung ya. Bila mau pamit di Sobat Bahana, terima kasih udah gabung, semoga sehat selalu dan semoga juga segera gitu ya melakukan gotong royong untuk membantu para saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Nah, semoga saya selalu dilancarkan aktivitasnya Sobat Bahana, dan tidak ada hal yang tidak ingin terjadi, yang tidak ingin kita harapkan itu terjadi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, bantuin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

0: Kenapa sempat bilang tolong sampaikan ke Bram.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, soal kebakaran hutan Kalimantan, BNPB meminta Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan. Sobat Bana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Kabusdatin BNPB Berton Panjaitan, seperti dikutip dari okezone.com hari ini mengatakan, karhutla ini tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itulah penanganannya ini perlu dilakukan bersama berdasarkan data dan upaya konkret di masing-masing wilayah. Sobat Bana, pendekatan bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara ini melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas. Sobat Bana, pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas negara. Pemerintah dikatakannya sudah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla. Penanganan karhutla ini dilakukan melalui pemadaman darat, patroli, dan juga pemadaman udara, waterbombing, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan personil TNI Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sobat Bana, sebanyak 52 pesawat sudah dikerahkan untuk operasi penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat beroperasi di Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatera. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma lima FM Banyar Radio, Radio Informasi dan Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, apa kabar nih? Awal pekan hari ini ya, di Senin 24 Agustus. Lila berharap keadaannya sehat gitu ya. Terus rencana-rencana yang udah disiapin dengan matang bisa mulai dijalankan hari ini dengan awal yang baik Sobat Bana. Plus ditambah juga amunisi energinya kan full banget, kemarin udah bisa menikmati libur gitu ya. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi apa namanya senjata gitu ya, untuk bisa segera mewujudkan apa yang menjadi targetnya di hari ini khususnya ya. Oke, Sobat Bana, Ngopi Spesial kita hadirkan buat kamu yang pengin dapat lagi info-info catatan sejarah, pengin juga update informasi-informasi terkini, terus juga kasih informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, atau pingin kasih pendapat atau opini untuk topik kita hari ini, Sobat Bana boleh banget, pokoknya ditungguin ya di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi. Nah Sobat Bana, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini masih ada satu pekan lagi, sisa-sisa di bulan kemerdekaan gitu ya. Setelah euforia 17 Agustus, apa nih yang masih bisa kita bawa? Kita tahu nih Sobat Bana, di bulan kemerdekaan ini kita juga diwarnai dengan beberapa bencana, gempa bumi di NTT dan juga kebakaran hutan di Karhutla. Terus juga ada bencana-bencana yang lain gitu ya. Nah kalau menurut kamu nih Sobat Bana, apa yang bisa kamu lakukan ketika terjadi bencana gitu Sobat Bana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa meringankan beban mereka gitu ya. Kita tunggu nih ceritanya di sini. Silakan deh bisa di-share di Ngopi Spesial, bisa lain WA-nya di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana, juga di radio visualnya Bana, di situ ada chat room. Silakan kasih tanggapan atau komennya di situ. Oke, kita tungguin ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Hos Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawannya Muso, Alimin, S.M. Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Musso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosuwiryo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana merasa gajinya pas-pasan, tapi tiba-tiba kok masuk desil orang mampu sih di data sensus ekonomi BPS 2026, Sobat Bana. Kalau nggak kebagian bansos, nggak sendirian sih, banyak temannya gitu ya. Kalau gara-gara itu gitu loh, ternyata juga nggak cuman kamu aja sih yang mengalami. Gajinya pas-pasan tapi masuk di desil orang mampu, jadinya nggak dapat bansos gitu. Ternyata banyak yang mengalami hal yang kayak gitu ya, Sobat Bana. Nah, Sobat Bana, penentuan desil kemiskinan belakangan ini memang bikin banyak warga tuh jadi terheran-heran gitu loh, geleng-geleng kepala. Karena banyak keluarga yang aslinya masih rentan secara ekonomi, tiba-tiba masuk kategori desil atas alias mampu atau kaya. Nah, akibatnya akses ke bantuan sosial dan hak dasarnya itu jadi terputus gitu, Sobat Bana. Banyak yang lupa ya, kalau di luar angka statistik itu, masyarakat rentan miskin ini masih banyak, masih ada gitu. Nah, ini jadi apa ya, bisa jadi akhirnya kepercayaan publik nih yang jadi taruhannya gitu. Kok tiba-tiba kok gini sih, kenyataannya kan kurang mampu, atau mungkin penghasilannya di bawah rata-rata, ke bawah, kok masuknya desil orang kaya atau orang mampu gitu, Sobat Bana. Nah, Sobat Bana, masalah ini nanti bakal ini dikupas gitu. Mengapa nih sistem data kita tuh harus dievaluasi yang bisa menyebabkan hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi gitu. Makanya silakan nanti gabung, bisa simak spektrum Radio Jatim yang tayang serentak di seluruh anggota Radio Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ya, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur, nanti tepat di jam 9 pagi. Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM, bisa melalui streaming di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu. Oke, sudah 19 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila buat kamu yang sudah disibukkan nih dengan segala aktivitasnya ya. Mudah-mudahan apa yang emang udah disiapin mateng banget untuk bisa dikerjakan rencananya hari ini bisa mendapatkan awal yang baik ya, melakukannya dengan awal yang baik. Karena Sobat Bana, gak bosen-bosennya nih kita ingatkan, punya awal yang baik ini juga jadi modal yang baik gitu ya, untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses mewujudkan apa yang menjadi targetnya gitu. Tapi ya emang dalam perjalanan kan kadang-kadang banyak hal di luar ekspektasi kita gitu ya. Ada saja hambatan atau halangannya. Ya mudah-mudahan sih semuanya udah siap gitu ya, udah siap dengan banyak strategi, dengan rencana cadangan juga, kalau memang rencana awal itu gak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan gitu. Oke, menyemangati Sobat Bana, silakan bisa sambil gabungan juga di sini di Ngopi Spesial ya. Bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu nih Sobat Bana, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget dong kirim informasinya ke kita ya. Pokoknya kita tunggu di 085634545 ini, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol lagi, ntar kita bakal up lagi gitu ya di siaran kita. Dan jangan lupa juga nih Sobat Bana, ada beberapa informasi-informasi yang masih kita hadirkan, terutama info catatan sejarah, momen penting apa sih, peristiwa bersejarah apa yang pernah terjadi di tanggal ini ya, di tanggal 24 Agustus. Dan jangan lupa juga, Lila tungguin nih, banyak banget ya yang bisa didapetin di sini. Lila tungguin komennya atau opininya untuk topik yang kita hadirkan. Ini selepas kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81, ini masih sisa-sisa di bulan kemerdekaan, kita disuguhkan dengan banyak bencana yang dialami saudara-saudara kita di NTT, terus kebakaran
kebakaran di Karutla juga, di beberapa tempat juga terjadi kebakaran hutan seperti itu ya. Sobat Bana, kalau menurut kamu, apa sih yang bakal kamu lakukan ketika saudara-saudara kita yang di sana mungkin tertimpa bencana, atau mungkin di daerah kita sendiri tertimpa bencana kekeringan misalnya gitu, apa yang kamu lakukan? Boleh dong kasih ceritanya di sini, barangkali bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain ya. Silakan bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik sobat Bahana, ternyata banyak peristiwa penting ya. 24 Agustus ini menjadi bagian penting sobat Bahana dari sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia. Nggak cuman di tanah air saja, tapi juga sejarah dunia gitu. Dari letusan dahsyat gunung Vesuvius yang menghancurkan Pompei sampai lahirnya tokoh nasional Muhammad Yamin. Ini dari tanah air. Nah, kita bakal ajakin kamu untuk menyusuri jejak sejarah yang terjadi di tanggal 24 Agustus, sobat Bana. Kita mulai dulu nih dengan peristiwa letusan dahsyat gitu ya dari Gunung Vesuvius yang terjadi di tanggal 24 Agustus 79 Masehi. Gunung Vesuvius di Italia ya. Ini letaknya di Italia. Ini meletus dahsyat dan menghancurkan sejumlah kota Romawi kuno, termasuk juga kota Pompei, kemudian Herculaneum juga Stabiae, sobat Bana. Nah, material vulkanik berupa abu dan batu apung ini menimbun Pompei hingga kota Pompei ini sobat Bana menghilang selama berabad-abad lamanya. Pompei ini kemudian ditemukan kembali dan menjadi salah satu situs arkeologi yang terkenal di dunia ya. Sobat Bana, itu apa namanya, tertimbunnya kota Pompei selama berabad-abad yang pada akhirnya bisa ditemukan kembali menjadi situs arkeologi yang terkenal dalam sejarah dunia. Ini karena tertimbun dari letusan material dari letusan dahsyat Gunung Vesuvius yang terjadi di 24 Agustus 79 Masehi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: Sobat Bahana, 73 kuota mahasiswa baru, calon mahasiswa baru inilah yang menjerat Rektor Unsut menjadi tersangka. Sobat Bahana, KPK terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru atau maba yang menyeret Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan wakilnya Norman Ari Prayogo. Yang menjadi wakil rektor. Sobat Bahana, KPK dan Unsut akhirnya buka suara terkait 73 kuota calon maba atau mahasiswa baru terkait kasus itu.

0: di Fakultas Kedokteran yang disediakan oleh Ahmad Sodik untuk menyetorkan uang. Adapun yang menjadi syarat lolos seleksi mandiri, ini yang sengaja disiapkan untuk mengakomodir orang tua calon mahasiswa baru yang menyetorkan uang kepadanya. Sobat Bana, dari sekitar kuota 245 mahasiswa untuk jalur mandiri, ini sudah disetting oleh tersangka sebanyak 73 mahasiswa yang nanti akan dikelola untuk bisa masuk di kuota dan dimintakan sejumlah uang. Taufik menyebutkan jumlah itu didapatkan oleh penyidik saat memperoleh barang bukti dokumen saat OTT dilakukan. Namun Sobat Bana, masih ini ya, asal usul hitungan penyiapan kota ini masih juga ditelusuri. Sobat Bana, KPK juga sudah menetapkan Ahmad Sodik dan Norman Ali Prayogo sebagai tersangka kasus pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain keduanya, KPK juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni 4 tersangka lain plus 2 yang sudah menjadi tersangka Sobat Bana, Ahmad Sodik dan Norman Ali selaku rektor dan wakil rektor. Ada juga Eko Sumanto, kepala bagian akademik Unsud, Dian Mulia Wardana sebagai pihak swasta, Adi Wiharto selaku pihak swasta, dan Mulyono sebagai pihak swasta. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
1: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bane Radio Sobat Bane. 24 Agustus ini juga menjadi hari penting, catatan penting di Indonesia, karena di hari ini lahir seorang tokoh nasional, Muhammad Yamin ya Sobat Bane. Tokoh pergerakan nasional yang lahir di 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Sobat Bane, Yamin ini dikenal sebagai seorang sastrawan, negarawan, budayawan, politikus, dan seorang ahli hukum. Ia juga menjadi salah satu tokoh penting nih Sobat Bane dalam pergerakan nasional, dan dikenal sebagai salah satu pelopor Sumpah Pemuda ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Sobat Bane, Muhammad Yamin ini menduduki sejumlah jabatan menteri pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Sobat Bane. Oke. Baik, 24 Agustus ya yang menjadi catatan penting di Indonesia lahirnya seorang tokoh pergerakan nasional, Muhammad Yamin, yang dikenal sebagai tokoh penting nih dalam lahirnya Sumpah Pemuda, lahir 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Baik Sobat Bane, 25 menit lagi di sesi yang pertama untuk menyusuri jejak sejarah yang terjadi di tanggal 24 Agustus. Tapi kita juga kasih kesempatan nih buat Sobat Bane untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan kita tunggu juga dong tanggapan atau komennya untuk topik kita hari ini Sobat Bane. Ini setelah kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini sisa-sisa bulan kemerdekaan gitu ya. Kita disuguhkan dengan beberapa bencana yang melanda tanah air gitu. Nah, yang pengen kita tahu nih Sobat Bane, apa sih yang bisa kamu lakukan ketika saudara-saudara kita tertimpa bencana gitu? Mungkin apa yang kamu ceritain nanti bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain untuk ikut peduli gitu ya. Kita tunggu di sini di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bane atau di chatroom. Boleh komen di situ, nanti kita bakal angkat semuanya, kita bakal angkat di sesi yang kedua ya di ngopi spesial hari ini Senin 24 Agustus.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Buana, kalau di tanah air tanggal 24 Agustus itu diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Sobat Buana ya, Hari Televisi Nasional yang dikenal juga ini jadi hari ulang tahun salah satu televisi swasta juga di Indonesia. Kemudian juga menjadi hari ulang tahun stasiun televisi Republik Indonesia atau TVRI ini Sobat Buana. Jadi peringatan ini menandai momen penting gitu ya dalam sejarah perkembangan penyiaran televisi di tanah air gitu. Nah Sobat Buana, siaran televisi nasional pertama di Indonesia itu hadir di tahun 1962 bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Nah TVRI ini kemudian mengembangkan jaringan siarannya dari Jakarta ke berbagai daerah di tanah air. Selanjutnya Sobat Buana, jaringan televisi ini juga berkembang luas ya ke Yogyakarta dan sejumlah wilayah lain. Dan di tahun 1974 TVRI hadir di Medan dan Balikpapan, disusul Bandung, Surabaya, dan juga Denpasar di tahun 1978. Dan untuk penyiarannya Sobat Buana, TVRI ini mulai memantau satelit, memanfaatkan satelit Palapa pada 1976. Nah seiring dengan berjalannya waktu, TVRI semakin memperluas durasi siaran dan juga menghadirkan program-program yang berwarna gitu. Program lokal juga ini apa namanya semakin dikembangkan ya, dengan mengurangi ketergantungan beberapa acara yang berasal dari impor gitu Sobat Buana. Oke, itu dia Sobat Buana, 24 Agustus hari ini diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Oh ya, jangan lupa nih, Lila mau ngingetin dulu di jam 9 pagi Sobat Buana bisa gabung nanti ya di Spektrum Radio Jatim yang tayang serentak di semua anggota persatuan, di semua radio anggota Persatuan Siaran Swasta Nasional Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur. Nah Sobat Buana, nanti apa namanya Spektrum Radio Jatim ini akan memangkas tentang

tentang ini nih Desil gitu. Kan banyak tuh fenomena orang yang biasa-biasa aja kenapa bisa masuk ke desil orang kaya atau mampu. Pengen tahu jawabannya? Nanti ya, simak di jam 9 pagi di 104,5 FM atau bisa streaming juga sobat Bahana di www.bahanafmngawi.com. Iya, jangan lupa nih sobat Bahana, silakan berbagi tanggapan atau komennya untuk topik kita hari ini. Apa nih yang bisa kamu lakukan ketika ada bencana yang melanda saudara-saudara kita gitu. Baik yang mungkin satu daerah dengan kita atau mungkin juga lain daerah, lain provinsi yang ada di Indonesia. Kita tunggu ya ceritanya di sini.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
7: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: Sobat Bahana, Kabupaten Ngawi memang ini ya Sobat Bahana, menunjukkan capaian cukup baik dalam sistem pencegahan korupsi, tetapi sejumlah indikator dan juga sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih menunjukkan adanya titik rawan yang perlu untuk diawasi gitu. Nah, persoalan ini penting ditegaskan Sobat Bahana, karena nilai Monitoring Center of Prevention atau MCP ini, atau indikator pencegahan korupsi ini ya, ini tidak bisa diartikan sebagai bukti kalau sebuah daerah itu bebas dari praktek korupsi gitu. Nah, Kabupaten Ngawi ini memang memiliki catatan positif nih Sobat Bahana dalam pencegahan korupsi gitu. Capaian MCP Ngawi meningkat dari 92 ya pada tahun 2023 menjadi 94 di tahun 2024. Nah, angka itu menunjukkan adanya peningkatan dalam pemenuhan indikator pencegahan korupsi. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh sektor pemerintahan bisa dibilang terbebas dari resiko itu gitu loh. Salah satu perhatian pemerintah, ini berada pada pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Karena berdasarkan hasil SPI Sobat Bahana, skor integritas sektor PBJ Ngawi ini dilaporkan mengalami penurunan ya, dari 90,05 menjadi 68,25. Itu penurunan yang cukup jauh loh ya Sobat Bahana. Jadi KPK itu mendorong, akhirnya KPK ini mendorong pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memperkuat tata kelola, termasuk termasuk juga dalam pengembangan sektor pertanian dan juga pelaksanaan berbagai proyek strategis daerah gitu. Dan kondisi ini memperlihatkan kalau keberhasilan dalam indikator pencegahan korupsi secara umum tetap harus diikuti dengan pengawasan pada sektor-sektor tertentu gitu ya, yang mengalami penurunan integritas. Baik, Sobat Bana, jangan kemana-mana. Setelah Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi, kita bakal terusin lagi ngopi spesialnya. Kita tunggu tanggapan atau komennya. Kalau terjadi bencana, apa sih yang bisa kamu lakukan? Kita tunggu di sini ya, di ngopi spesial.
9: Kita sudah pasti berbeda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: 7 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Anggi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
2: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal, makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya setengah jalan gitu ya.

0: yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik Dasil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
0: Ketidaktepatan Dasil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Bang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metode ini memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka Dasil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut Dasilnya naik.
1: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan Dasil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapat. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30 sampai 40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian pun jadi gak mampu membeli HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan Dasil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan Dasil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
2: Pemerintah saat ini tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Dasil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah, yang gak masuk gitu.
1: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena rancangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka mempunyai pekerjaan yang tidak tetap. Kehidupan sehari-hari misalnya, perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol, Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat tiga lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi ruang mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
3: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
0: Ada tiga poin. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Ditahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding suruhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus tambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, perlu diperbaiki dulu di jalur koreksinya. Baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi Sobat Bana. Bersyukur banget ya hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan gitu keselamatan juga gitu ya. Ini yang patut setiap hari untuk kita syukurin gitu loh. Nah, kenapa? Karena banyak nih saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah gitu Sobat Bana ya. Kalau ngomongin soal bencana Sobat Bana, kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan saat ada yang terkena bencana, saudara-saudara kita yang terkena bencana gitu. Karena bencana itu memang tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tetapi kita bisa mengurangi resikonya dengan kesiapsiagaan gitu loh. Nah, Sobat Bana, kita tunggu nih tanggapan atau komentarnya dari topik yang kita

dihadirkan pagi hari ini gitu. Kalau apa sih yang bisa kamu lakukan saat terjadi bencana? Kita tungguin ya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Oh, ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Indonesia sedang menghadapi beberapa bencana sekaligus gitu ya. Di Nusa Tenggara Timur, gempa besar ini terjadi dengan skala magnitudo 7,7 beberapa hari lalu, dan juga masih diikuti ribuan gempa susulan gitu. Bahkan pagi ini Sobat Bana, BMKG ini juga kembali mencatat gempa 5,2 magnitudo ya di wilayah Manggarai, dan ini dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan karhutla nih yang masih mendominasi kejadian bencana di berbagai daerah, terutama saat musim kemarau seperti ini. Pemerintah juga menambah pesawat waterbombing dan juga ribuan personil gitu untuk mempercepat pemadaman kebakaran lahan di Kalimantan nih Sobat Bana ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan saat terjadi bencana Sobat Bana? Kalau mungkin punya pengalaman juga gitu, Sobat Bana punya cerita yang bisa jadi inspirasi buat yang lain, boleh nih kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Kita tungguin di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Tulis aja komennya di situ, kita bakal angkat ya. Yang mau online langsung juga boleh banget nih Sobat Bana ya. Silakan untuk kasih tanggapan atau komennya gitu. Ya Sobat Bana, saat terjadi bencana memang ketika kita mengalami bencana itu sendiri ya, memang harus tetap tenang, jangan mudah percaya hoax gitu. Saat gempa, lindungi kepala, kemudian berlindung di bawah meja jika memungkinkan, lalu keluar menuju area terbuka setelah guncangannya berhenti. Nah, siapkan juga tes siaga bencana. Isinya sederhana ya, ada tas siaga bencana gitu. Isinya sederhana, ini sebuah bahan air minum, obat pribadi.

center, power bank, masker, peluit, atau juga fotokopi dokumen-dokumen penting gitu ya. Ini perlu juga disimpan dalam tas siaga bencana gitu. Nah, jangan lupa untuk peduli dengan sekitar. Setelah menyelamatkan diri, bantu lansia, anak-anak, tetangga, atau yang membutuhkan jika situasinya sudah dirasa aman. Ini ketika kita mengalami bencana, Sobat Bana. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, apa nih yang bakal kamu lakukan? Bisa banget nih kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Silakan bisa di 0856345445. Juga ini silakan bisa di di message-nya Bahana, atau ini juga Sobat Bahana, di chat room gitu, tulis aja di chat room yang ada di radio visualnya Bahana gitu ya. Oke, silakan sekali lagi bisa ini kasih tanggapan atau komennya gitu. Sementara sudah masuk dulu, terima kasih. Ada siapa lagi? Ada siapa dulu? Terima kasih dari Mbak Lala nih. Kalau misalkan ada bencana di tempat aku, ya mungkin wajar sih kalau langsung panik, misalnya kalau ada gempa. Tapi sebenarnya yang paling penting itu aku harus tetap bisa tenang gitu, agar aku bisa berpikir langkah apa nih yang bakal aku lakukan gitu. Ini kalau terjadi bencana ya Mbak Lala ya. Oke deh, terima kasih. Oke, selamat pagi juga. Ada siapa nih? Tias ya, Tias, terima kasih banget untuk gabungannya di sini gitu. Kalau aku ini sih dokumen-dokumen pentingnya itu aku jadiin satu ya, kalau biasanya di keluarga itu. Jadi misalkan, tapi amit-amit deh Mbak, mudah-mudahan sih enggak, bismillah ya. Kalau ada sesuatu ya kita bisa ambil barang-barang pentingnya untuk bisa kita selamatkan. Tapi yang paling penting sih adalah ya keselamatan nyawa semuanya gitu. Oke, terima kasih nih Mbak Tias sudah gabung juga di sini. Yang lain kita masih tunggu nih Sobat Bana, pumpung waktunya juga masih banyak. Silahkan bisa di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chat room yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X Space Radio.

tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Press News.
1: Sobat Bahana, Kementerian Haji dan Umroh membuka haji pendaftaran petugas haji 2027. Sobat Bahana, Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan pendaftaran seleksi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 dibuka mulai 25 Agustus jam 13 waktu Indonesia Barat. Sobat Bahana, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo seperti dikutip dari Viva hari ini mengatakan, seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaring petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan jamaah. Sobat Bahana, petugas haji ini bukan hanya sekedar menjalankan tugas administrasi saja, tetapi juga menjadi wajah pelayanan negara kepada jamaah. Karena itulah integritas, kompetensi dan juga komitmen melayani menjadi hal utama dalam seleksi. Sobat Bahana, formasi PPIH Kloter yang dibuka adalah pelaksana bimbingan ibadah kloter, sementara PPIH Arab Saudi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, media center haji, serta layanan jamaah lansia dan disabilitas. Sobat Bahana, bagi calon peserta ini harus memenuhi persyaratan, diantaranya harus berstatus WNI, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan rekam jejak baik, sedang tidak dalam menjalani proses hukum pidana. Peserta juga wajib memiliki identitas kependudukan yang sah, kepesertaan BPJS kesehatan ini aktif, dan

0: atau sertifikat pembimbing ibadah, sertifikat kompetensi wartawan bagi peserta media center haji, serta pengalaman menangani lansia dan penyandang disabilitas. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
4: Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Banner, di bulan kemerdekaan, ketika kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81, di sisi lain juga saudara-saudara kita ini tertimpa bencana, salah satunya adalah bencana gempa bumi NTT gitu sobat Bana. Nah, bencana ini bisa menjadi cermin kepedulian kita untuk bisa membantu sesama gitu. Apa nih yang kira-kira sobat Bana bakal lakukan ketika ada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, atau mungkin juga bisa kasih inspirasi ketika kita sendiri mungkin ya di daerah kita sendiri juga terjadi bencana, apa yang perlu dilakukan. Silakan nih bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bana, terus di radio visualnya Bana, di situ ada chat room, tulis komennya di situ juga bisa banget ya. Ya sobat Bana, ketika bencana ini berubah menjadi cermin kepedulian, seperti apa sih? Ada saat ketika sebuah bencana tidak lagi pantas dijadikan bahan lelucon ya. Tidak ada meme yang cukup lucu untuk bisa menghapus kenangan, untuk bisa menghapus kehilangan gitu. Tidak ada punchline yang mampu mengembalikan rumah yang runtuh, keluarga yang pergi, atau kesehatan yang terjadi.

diganggu oleh udara yang tercemar. Nah, ketika orang-orang kehilangan tempat tinggal dan juga keluarga karena terjadi bencana Sobat Bana, ini yang tersisa bukan hanya sekedar angka-angka dalam laporan saja. Di balik setiap angka itu ada manusia yang sedang berduka, anak-anak yang kehilangan rasa aman, anak-anak yang kehilangan keluarga, dan mereka ini harus kembali memulai hidup dari titik yang hampir tidak tersisa, dan barangkali itu memang tidak pernah terbayang sebelumnya. Sobat Bana, di tempat lain ya, ketika hutan dan lahan terbakar, persoalannya itu bukan hanya sekedar soal asap saja, tapi karena asap ini kan tidak mengenal wilayah administrasi, ia bergerak melintasi kota, provinsi, bahkan juga lintas negara gitu. Ada yang tercemar dan akhirnya ini menjadi persoalan bersama. Disinilah Sobat Bana, kita seharusnya berhenti sejenak dan bertanya, untuk siapa sebenarnya negara hadir dan apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana. Silakan bisa share tanggapan atau komen kamu. Sekali lagi Lila masih tunggu ya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Sobat Bahana, ini di aplikasi X Space Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Sobat Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, makasih banget nih yang sudah gabung di sini ya. Kasih tanggapan atau komennya lagi. Kalau terjadi bencana, apa sih yang kamu lakukan ya, baik itu untuk diri kita sendiri, karena bencana itu datangnya enggak memandang siapa saja, di mana, kapan gitu ya. Bisa aja tapi mudah-mudahan tidak gitu. Cuman ini sebagai kesiapsiagaan aja sih. Dan apa juga yang bisa kita lakukan ketika kita tahu saudara-saudara kita ini juga ada yang tertimpa bencana gitu, seperti ini bencana gempa bumi di NTT gitu, Sobat Bahana ya. Oke, yang sudah gabung di sini dulu aja, makasih banget nih. Halo, selamat pagi dari Denny. Terus terang sih sedih ya kalau ada berita bencana alam, melihat saudara-saudara kita yang terkena gempa ataupun juga banjir bandang seperti itu gitu. Nah, kalau buat aku sendiri, kita tetap bisa membantu lewat doa kalau itu yang kita mampu lakukan, dan kalau bisa sih donasi yang resmi gitu. Itu biasanya sih yang saya lakukan gitu, Mbak. Oke, terima kasih ya. Halo juga, selamat pagi. Pagi juga dari Arin nih. Kebakaran hutan dan lahan itu mengingatkan kita supaya lebih peduli sama lingkungan. Jadi jangan membakar lahan sembarangan karena dampaknya bisa dirasakan banyak orang gitu loh. Jadi aku sih balik lagi ke diri aku sendiri, jangan berbuat sesuatu yang teledor yang bisa membahayakan orang lain. Dan kalau memungkinkan, ketika ada masyarakat yang tertimpa bencana, ya kita berdonasilah seikhlasnya dan semampunya. Kalau enggak, oh ini sama tadi kayak apa namanya, kirim doa, mendoakan biar mereka juga kuat gitu ya. Terima kasih sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Showtime. Let's go.

Selamat pagi dulu nih, ada Mbak Rusdiana Alianti Motar. Katanya kalau terjadi bencana, ya banyakin doa aja, bebarengan memperbaiki diri masing-masing dan infrastruktur yang ada ini tetap menjadi perhatian gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Rusdiana udah kasih tanggapan atau komennya di sini. Ya, Sobat Bahana, peristiwa gempa bumi

yang masih ditangani pemerintah ini menjadi pengingat kalau kepedulian masyarakat itu sangat dibutuhkan ya, baik itu melalui bantuan, relawan, ataupun juga menjaga lingkungan agar resiko bencana ini bisa dikurangi seminim mungkin gitu.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong, delapan, satu, dua.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramusnet edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nurul Zain.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan.

0: Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga, guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi, Sobat. Dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Seri Gading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
3: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu yaitu untuk tidur. Berapa ini? 5 orang. Jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas. Jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
2: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, Sobat. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
5: Ya, 42 sampai 45. Ya.
6: Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
5: Mulai sudah seminggu yang lalu.
6: Sudah satu minggu ya?
5: Sudah satu minggu.
7: Naiknya itu seperti apa, Bu?
5: Naik terus. Dari harga 38 sampai
6: sekarang 41.

0: Iya.
1: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
0: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga.
2: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, menjadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
4: Baik, terima kasih. Sobat belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan, apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan, hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
5: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya. Ini teknis seperti apa, kita tidak mengerti. Kita kan kisaran hampir 40% ya, tentunya. Dan nanti dengan adanya guru ya, guru P3K kita rekrut pusat, itu akan mengurangi belanja gaji kita.
4: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
5: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya 2.300. Nah ini kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 300.
4: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Ruri juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Ruri, apabila nantinya terdapat penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Ruri mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas Sukojo, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasis kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Halo Sobat Bahana, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat dan semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi bersama saya Nandes, hanya di Bahana FM 104,5, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi, your trust companion for information, entertain and education. Sobat Bahana, kita baru saja nih melewati perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang tepatnya pada 17 Agustus kemarin. Ada yang mengikuti upacara, lomba dan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan. Tapi setelah kemeriahannya selesai, apa yang bisa kita bawa dan dari semangat kemerdekaan tersebut? Hari ini kita akan membahas bencana di negeri merdeka. Kita harus apa? Apalagi nih, perhatian kita juga tertuju pada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang tertimpa musibah gempa. So stay with us karena kita akan membahas bagaimana kita bisa lebih siap dan peduli menghadapi bencana.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Wahana,

0: semakin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, Indonesia memang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Tetapi di balik keindahannya itu juga memiliki resiko bencana alam yang sangat tinggi nih. Seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor yang bisa terjadi di wilayah manapun. Termasuk gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja. Kita mungkin tidak bisa memprediksi kapan gempa akan datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri. We cannot always predict disaster, but we can prepare for them. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah atau petugas, tapi kita juga punya peran nih. Mulai dari mengetahui resiko di sekitar kita, mengenali jalur evakuasi, hingga memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Disaster preparedness start with us.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Nah, Sobat Bahana, kalau suatu saat kita merasakan ada gempa nih, hal apa aja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, itu kita harus tetap tenang dan jangan panik. Jika kita berada di dalam ruangan, maka kita harus melindungi kepala dan tubuh terlebih dahulu, seperti bersembunyi di bawah meja contohnya. Dan juga harus menghindari benda yang mudah jatuh, seperti kaca atau almari dan lain-lain. Stay calm and stay safe. Setelah guncangan berhenti, segera menuju tempat yang aman melalui jalur evakuasi. Jika berada di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, atau apapun itu yang mudah roboh. Dan tetap ikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan jangan lupa, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas nih. Karena di situasi seperti ini, informasi yang salah bisa menyebabkan kepanikan semakin besar. Jadi stay calm, stay alert, and stay informed.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, kesiapsiagaan sebenarnya dimulai sebelum bencana itu terjadi. Kita bisa mulai dengan mengenali lingkungan tempat tinggal nih. Apakah daerah kita ini rawan banjir, rawan longsor, atau bahkan rawan gempa? Know your risk, know your environment. Selanjutnya, ketahui juga jalur evakuasi dan tempat aman. Kita juga bisa menyiapkan emergency bag berisi air minum, makanan, obat-obatan, senter, power bank, dan dokumen penting lainnya. Dan kebutuhan darurat juga pastinya. Persiapan sederhana seperti ini bisa sangat membantu ketika keadaan darurat itu tiba. Jangan menunggu sampai bencana datang baru mencari tahu apa yang harus dilakukan. Be prepared, not scared.

0: kamu jatuh cinta.
1: Eh, bukannya mbak Ewi lho.
2: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Queenscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Di Bali, ada seorang pejuang yang memilih untuk terus melawan meski tahu pasukannya berada dalam keadaan terdesak. Ia adalah I Gusti Ngurah Rai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menguasai berbagai wilayah. Ngurah Rai pun memimpin perjuangan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 20 November 1946, pasukan Ngurah Rai bertempur melawan Belanda di Desa Marga, Tabanan. Pertempuran sengit inilah yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan berarti perjuangan habis-habisan hingga akhir. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai dan pasukannya memilih terus melawan daripada menyerah. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya dalam Puputan Margarana pada 20 November 1946. Perjuangannya kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sobat Bahana, 17 Agustus memang sudah lewat, tetapi semangat kemerdekaan tidak seharusnya ikut selesai. Mungkin bendera dan dekorasi masih terlihat, atau kita masih mengingat nih keseruan dari lomba-lomba kemarin. Tapi ada hal yang lebih penting untuk kita bawa, yaitu nilai kemerdekaan, seperti kepedulian dan gotong royong. Ketika saudara kita di Nusa Tenggara Timur menghadapi bencana, kita mungkin tidak bisa datang secara langsung, tapi kita tetap bisa membantu lewat doa, dukungan, atau donasi melalui lembaga yang terpercaya. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kepada sesama. Independence is not only about freedom, it is also about responsibility. Mari terus bawa semangat itu setelah 17 Agustus ini berlalu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
3: Tandanin yang gini ya, Mas yang gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ngomong apa? Aku ra mudeng.
1: Aduh. Intine aku ki luwih milih dekne mergane dek iki lho bagus, luwih mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
2: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Wah, kita putus.
2: Teteh,
1: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
2: Wah. Opo putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Sobat Bahana, di era media sosial seperti saat ini, membantu korban bencana bisa dilakukan dengan banyak cara loh. Kita bisa berdonasi melalui lembaga terpercaya atau membagikan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan korban. Namun, kita juga harus tetap berhati-hati ya. Small action can make a big difference. Lalu, bagaimana dengan anak muda? Nah, anak muda punya peran yang sangat besar dalam situasi seperti ini. Kita bisa membantu menyebarkan informasi resmi, menggalang dukungan, menjadi relawan, atau mengajak orang lain untuk ikut peduli. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar, yang penting dilakukan dengan tulus dan bertanggung jawab. Nah, Sobat Bahana, coba deh ingat-ingat, pernah nggak kalian ikut membantu korban bencana? Mungkin pernah berdonasi, ikut mengumpulkan bantuan, menjadi relawan, atau membantu dengan cara sederhana lainnya. Sekecil apapun bantuan yang diberikan dengan tulus, tetap punya arti bagi mereka yang sedang membutuhkan.

0: Itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul.

Sobat Bahana, apa nih harapan kita setelah perayaan kemerdekaan tahun ini? Semoga semangat 17 Agustus tidak hanya bertahan selama perayaan saja ya. Semoga semangat itu menjadi kebiasaan untuk terus peduli dan membantu sesama. Let's the spirit of independence live beyond August. Kita juga berharap masyarakat Indonesia semakin siap menghadapi berbagai bencana. Pemerintah, petugas, komunitas, anak muda, dan masyarakat juga perlu terus bekerja sama meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan. Karena menghadapi bencana membutuhkan collective action dan semangat gotong royong. Dan untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT, semoga diberikan keselamatan, kekuatan, kemudahan dalam proses pemulihan. Semoga bantuan terus berdatangan dan mereka tidak merasa sendirian. We stand together, we care together.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Dan nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti

0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
1: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
4: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, kita belajar bahwa bencana memang tidak bisa selalu dicegah, tetapi resikonya bisa dikurangi dengan kesiapsiagaan. Kenali lingkungan, ketahui jalur evakuasi, siapkan kebutuhan darurat, dan ikuti informasi resmi. Preparation can save life. Setelah kemerdekaan 17 Agustus kemarin berakhir, mari kita bawa sisa kemerdekaan ini dalam bentuk yang nyata. Kepedulian, gotong royong, menjaga lingkungan, dan membantu sesama. Jangan biarkan semangat kemerdekaan hanya berhenti pada perayaan, tetapi jadikan sebagai kebiasaan untuk terus peduli. Saya Nandes pamit undur diri, terima kasih sudah bersama Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Tetap jaga diri, peduli, waspada, stay safe, stay informed, and keep the spirit of independence alive. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanengawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nurul Zain.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramsuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi, sobat. Dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Serigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
4: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu, yaitu untuk tidur. Berapa ini? 5 orang. Jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas. Jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
3: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat,

0: Harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
1: Ya, 42 sampai 45.
2: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
1: Mulai sudah seminggu yang lalu.
2: Sudah satu minggu, ya?
1: Sudah satu minggu.
3: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
1: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai...
2: Sekarang 44. Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
1: Mungkin stok ayam nggak ada. Saya juga...
0: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, jadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
5: Baik, terima kasih. Sobat belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
6: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya, kalau yang kemarin kan baru polisinya. Kita ini teknis seperti apa? Kita tunggu nanti. Kita kan kisaran hampir 40% ya tentu. Dan nanti dengan adanya apa gaji apa guru ya, guru P3K kita yang pusat itu akan mengurangi belanja gaji kita.
5: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
6: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya 2.300. Nah ini kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 300.
5: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan

0: pemenuhan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemenuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemenuhan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Rudi juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk ke dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Rudi, apabila nantinya terdapat penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Rudi mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sehat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Sobat Bahana, suaranya agak serak ya. Tidak apa-apa ya, tidak masalah. Yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun di live streaming di www.bahanafmngawi.com. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Semangatnya berkobar-kobar, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pokoknya kalau Agustusnya belum selesai, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sobat mana, ketika ada bencana, apalagi ini akhir-akhir ini bencana kebakaran di Kalimantan ya. Nah, ini menurut kamu ya, kita tuh bisa mengerjakan apa kalau ada bencana seperti ini? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445, masih barang lebih tabana, dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti ada informasi-informasi buat sobat-sobat semuanya di siang hari ini.

0: Eh ya ampun. Tang.
1: Anjal.
0: Wih maca apa weh?
1: Aku masak Naruto kangki. Aku kecil lagi seneng Naruto.
2: Oh iya? Aku jalan kata-kata Naruto kang.
1: Kata-kata ya kayak ini kopi sih lah kang.
2: Kata-kata jaluk kopi kang. Kang jaluk kopi iki.
1: Nah ini gila Chan.
2: Gak gak tunjuk kata-kata iki kata-kata sih sedurung
1: ngopi. Ngopi sih kata-kata ya.
0: Tak ganteng kan. Jaluannya angel artis toh iki.
2: Kepanasan kang.
1: Kata-katanya piye kang kata-katanya ya. Naruto mangan pentol.
2: Masuk.
1: DC musik kayak
2: hehe kayak apa? Gue lagi ini onar.
1: DC musik dan jempol, jempol. Ayo, lah mati pecat
0: kemana? Rekwesnya lagu apa ki?
1: Rekwesnya anu Sugeng Danga, apa ya?
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Oke, dinyanyi nih mas, yo sikat.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan. Tetap semangat ya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini di Bank UMKM Jawa Timur itu merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha ya. Ini khususnya buat UMKM nih ya. Apa sih kreditnya? Ini ada 4 macam kredit. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor,

motor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun gitu ya. Nah, ini kita ini ada bencana gitu ya, seperti yang terjadi di Kalimantan gitu ya. Nah, menurut Sobat Banas, itu apa yang perlu kita ini, apa yang harus kita lakukan, maksudnya apa yang perlu kita lakukan dengan adanya bencana di Kalimantan seperti kebakaran hutan kemarin gitu ya. Nah, menurut Sobat Banda itu bagaimana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 gitu. Opininya hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, nah kali ini ada informasi dulu buat Sobat Banda semuanya di siang hari ini ya, Sobat Panas semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Panas semuanya di siang hari ini ya, Sobat Panas semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, Sobat Bener semuanya, kita menuju ke Nigeria ya. Di informasi mancanegara kali ini, Sobat Bener, puluhan orang jamaah diculik saat menunaikan sholat Jumat di sebuah masjid di negara bagian Niger, kawasan tengah Nigeria, oleh kelompok bersenjata yang tidak dikenal. Kepolisian setempat mengonfirmasi insiden penyerangan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya, Lupita Bahana, dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: musik mungkin biar aku nyanyi ini. Kang mungkin biar. Yo, yo.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banner Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Banner di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, dan masih bareng Lupita Banner bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS. Ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transport. Di Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya untuk kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan BDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas pada Jalan Raya pada Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah sobat Bahana semuanya, di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, ataupun di siang hari ini ya, ada juga yang menikmati kebersamaan ya barengan keluarga ya, sama siang semuanya, atau yang lagi menikmati makan siang gitu ya. Biasanya jam segini nih waktunya makan siang, besok libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadinya nih ceritanya itu hari ini hari kecepit gitu ya. Yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya di siang hari ini. Mungkin juga ada juga yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga ya, ataupun lagi di perjalanan ya. Sama siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana ya, jangan lupa juga ketika ada bencana kita bisa apa gitu.

0: Tuh ya. Nah, ini yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di pasar Benan Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
2: Ya, 42 sampai 45.
3: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
2: Mulai sudah seminggu yang lalu.
3: Sudah satu minggu ya?
2: Sudah satu minggu.
4: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
2: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai
3: sekarang 42.
2: Iya.
3: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
2: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga.
1: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, jadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dah.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Ayam potong tembus Rp45.000, pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Bagi sobat-sobat semuanya, kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Seratus 4,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, masih ditunggu, jangan lupa topik kita hari ini ya. Nah, topiknya apa ya kira-kira? Nah, ketika ada bencana kita tuh bisa apa gitu ya, apalagi di zaman merdeka seperti ini ya. Kemarin habis ada informasi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Nah, kita tuh bisa apa? Kita ngapain gitu kalau ada kebakaran seperti itu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Nah, ketika ada bencana kita tuh bisa apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA ya di 0856345 4545

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data, di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprang.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

informasi dan

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Ketika ada bencana seperti ada kejadian yang luar biasa di Kalimantan, ada kebakaran hutan ya, apalagi di zaman merdeka seperti ini. Nah menurut Sobat Bana itu ketika ada bencana kita itu bisa apa gitu ya. Yang sudah masuk ya di 085634545 dari Kak Tari yang ada di Ngawi, terima kasih. Oh ya Kak Jajang yang ada di Lamongan, terima kasih Kak Jajang udah gabung di Express Radio, juga udah download ini ya. Terima kasih banget. Baik, ini dari Tari yang ada di Ngawi ya. Bencana adalah saatnya kita membuktikan bahwa kepedulian dan solidaritas bukan cuma kata-kata gitu. Terima kasih. Terus dari Dika yang ada di Ngeneng, kalau belum tahu harus berbuat apa, hubungi posko resmi dan tanyakan bantuan apa yang diperlukan ya. Terima kasih. Terus dari Elsa ini ya, menurut saya semangat gotong royong harus benar-benar terasa ketika ada bencana. Terus dari Bima, yang penting jangan datang ke lokasi bencana hanya untuk membuat konten ya. Terima kasih. Dari Nanda ya, dari Kendal, nah semua orang bisa membantu bahkan dengan hal sederhana seperti memberi air minum ya. Terima kasih banget dari Nanda. Dari Rizky yang ada di Paron, terima kasih, kita bisa ikut membersihkan rumah dan fasilitas umum setelah air surut ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Ketika ada bencana kita tuh bisanya apa ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

Mm-hmm.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di ajang ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Yang pasti di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan ya dengan keluarga ya, selamat siang semuanya. Nah, sobat Bana semuanya, topik kita hari ini ya, ketika ada bencana kita itu bisanya apa gitu ya. Ada bencana, maksudnya ada bencanya. Kalau kita ada bencana itu kita bisa apa ya? Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445. Dari Nia yang dari Ngawi, anak muda bisa ikut menggalang donasi dan membantu distribusi bantuan ya. Dari Bagus yang ada di Karangjati, terima kasih. Bantuan kecil seperti bencana ya, jangan egois, utamakan keselamatan bersama. Terus dari Yoga, yang punya kendaraan bisa membantu mengantar warga ke tempat aman. Dari Mbak Rina, terima kasih, jangan menyebarkan foto atau berita yang belum jelas kebenarannya. Dari Dimas, saya pilih ikut kerja bakti membersihkan lokasi setelah bencana ya, terima kasih banget. Dari Ayu yang ada di Jogorogo, bantu semampunya, gak harus selalu dengan uang. Terus dari Tono, kalau ada tetangga terdampak kita harus menjadi orang yang pertama peduli ya, terima kasih banget. Terus dari Maya ini ya, bisa menyumbang

kan kebutuhan yang memang sedang diperlukan korban. Dari Arif yang dari Padas, menurut saya koordinasi itu penting supaya bantuan agak menumpuk di satu tempat. Dari Vina yang dari Ngerambe, kalau belum bisa membantu langsung doakan dan sebarkan informasi penggalangan dengan bantuan resmi. Dari Ilham ya, jangan mengambil kesempatan dari bencana apalagi menipu dengan donasi palsu. Ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Baik sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin ya 24 Agustus 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice mau.

0: Tapi jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas.

0: dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
0: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya, sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

2019 lagi iki anggonku iso mujudke impenku.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
5: Gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeb to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo.

0: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
1: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
0: Ayo, mari.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Sjahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan

0: cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi di rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makan dan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
11: Reincarnated, I'm a stargazer, life goes on, I need a

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan

0: Reporter Radio Ronggo Hadi, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
2: Pagi mohon izin melaporkan pada pagi hari ini tiket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda dua yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan arus berjalan normal.
1: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
4: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan. Lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua 13.
5: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa
4: itu? Membantu dengan tangki biasanya. Tangki diserahkan kepada PMI kabupaten kota untuk dioperasikan, membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
5: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak untuk
4: membantu? Sudah banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan 15 dari 15
6: ada semuanya 16 ya Pak?
4: 16 mobil yang digerakkan sudah digerakkan gantian satu bulan di kabupaten ini satu bulan ini. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
3: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar D. Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame videotron

0: di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didi menilai pengadaan videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
1: Saat ini pendapatan pajak reklame videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi. Nggak produktif dan boros itu.
0: Selain videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
1: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
0: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah, yang mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
1: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Rahil.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di 4 kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk, dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat Bana di ajang ngopi senja ya. Tetap semangat dan masih di suasana 81 Indonesia Merdeka ya. Edisi hari Senin awal pekan sahabat Bana, 24 Agustus 2026. Dan hari ini kita membahas tentang bencana di negeri merdeka. Kita harus apa? Kita tunggu opini sahabat Bana di 0856345 4545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Mbak Lela, selamat sore, tetap kompak selalu ya. Terima kasih dan selamat bergabung dengan teman-teman yang di alun-alun lagi apa ini, latihan nari ya, dalam rangka persiapan IGTKI. Nah, terima kasih banget. Indonesia adalah negeri yang merdeka, tapi di tengah kemerdekaan kita tetap menghadapi sebagian ujian, yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, gempa bumi, hingga bencana akibat cuaca ekstrim bisa terjadi kapan saja. Ketika bencana datang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang harus bertanggung jawab, apa yang bisa kita lakukan, seperti itu ya. Karena bencana bukan hanya soal kehilangan rumah, harta benda, atau fasilitas umum. Di balik sebuah bencana ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang harus diberhenti sekolah untuk sementara, pedagang yang kehilangan penghasilan, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk opini Sobat Bana.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sudana. Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan anggaran 810 miliar untuk memperbaiki jalan rusak akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT pada hari Sabtu. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore ini, hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo saat rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sika hari Minggu malam. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sik, mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis, larang sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesa-pesok
0: keras. Mbesa ronde lho, gini.
1: Wah, bapak. Apa nih lho, Mas, kuih?
0: Rondone.
1: Rondone, iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke ya.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih sudah bergabung ya, ada Mas Andi di Ngawi. Kalau ada bencana, menurut saya yang utama jangan panik, ikuti arahan petugas dan bantu orang yang membutuhkan. Betul sekali ya, saat bencana terjadi, kepanikan justru bisa membuat situasi semakin sulit. Yang paling penting adalah tetap tenang, mengikuti arahan petugas, memastikan keselamatan diri dan keluarga, kemudian membantu orang lain sesuai kemampuan. Semangat gotong royong seperti inilah yang harus terus kita jaga. Karena menghadapi bencana bukan hanya tugas pemerintah atau relawan, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tunggu opini Sobat Buana dengan tema bencana di negeri merdeka. Kita harus apa? Tetap kompak selalu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancamrat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Tebak-tebak milku, oke kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi.

0: tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Buana. Ada Olivia Roots, Cinta Sebelah Hati. Berarti cinta

Entah setengah-setengah ini suatu anak ya. Enggak 100%. Oke. Selamat sore, tetap kompak selalu di hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Rina di Geneng ya. Saya biasanya langsung menghubungi keluarga untuk memastikan semuanya aman. Setelah itu baru mencari informasi resmi. Setuju banget ya Ibu Rina, dalam situasi bencana memastikan keluarga dalam kondisi aman memang harus menjadi prioritas. Setelah itu jangan lupa cari informasi dari sumber resmi agar kita tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Jadi tenang, cek kondisi keluarga, cari informasi yang valid, lalu bertindak sesuai kebutuhan. Kita tunggu apa nih Sobat Buana dengan mengangkat tema bencana di negeri merdeka. Kita harus apa?

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur mencapai 100 jiwa hingga hari Senin. Berita yang dilansir kompas.com untuk sehari ini, jumlah korban meninggal dunia tersebut bertambah 9 jiwa dibandingkan data sehari sebelumnya pada hari Minggu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bandar Radio masih dari Truno J 119 ini bersama saya Obana ya. Tetap kompak, kita udah 16 menit lepas dari pukul 5 sore ya. Oke, terima kasih banget ada Mas Dimas di Ngawi juga ya. Oh, Paron. Gotong royong masih sangat penting. Kalau tetangga kena musibah jangan sampai kita cuma melihat. Betul sekali. Gotong royong memang menjadi kekuatan masyarakat kita. Ketika ada tetangga yang terkena musibah, sekecil apapun bantuan kita tentu sangat berarti. Tidak harus selalu berupa uang, bisa tenaga, makanan, membantu membersihkan rumah atau sekedar memberikan dukungan. Jangan sampai ketika orang lain sedang kesusahan, kita hanya menjadi penonton. Karena kepedulian kecil dari kita bisa menjadi kekuatan besar bagi mereka yang sedang menghadapi bencana. Selamat sore, tetap kompak selalu untuk sobat Bana yang baru pulang dari latihan di alun-alun, latihan hari ini ya Mbak Fitra. Selamat sore juga. Oke, kita tunggu bencana di Negeri Merdeka, kita harus apa? Tetap kompak selalu.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebut benar dua orang tak dikenal disebut melempar batu bis ke bis yang membawa rombongan warga Pati saat melintas di jalan tol kawasan Karawang atau Cikarang Jawa Barat hari Senin. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, perwakilan tim advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Founder, mengatakan kedua orang tersebut mengenakan pakaian serba tertutup dan berada di atas jembatan penyeberangan orang yang melintas di atas jalan tol. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
1: Masih bersama saya Obana di kesempatan sore hari ini. Terima kasih ada Maya di sini ya. Kita harus punya tas darurat di rumah. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi bencana tidak bingung. Terima kasih banget. Tas darurat ini sering dianggap sepele sebuah benda, padahal bisa sangat membantu ketika kita harus bergerak cepat saat bencana. Isinya bisa berupa air minum.

makanan ringan, obat-obatan pribadi, senter, power bank, dokumen penting, uang tunai secukupnya, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang penting, juga Sobat Bana seluruh anggota keluarga tahu tas itu disimpan di mana. Jadi ketika situasi darurat terjadi, kita tidak panik dan tidak sibuk mencari barang-barang yang penting.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Chicken.

104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Diajang ngopi senja edisi hari Senin 24 Agustus. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Parade Sonhorek dalam rangka karnaval Sobat Bahana di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi dihentikan. Menurut informasi sebetulnya dari Detik Jatim, penghentian dilakukan setelah seorang peserta meninggal dunia saat mengikuti parade. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini berkaca pada beberapa peristiwa ataupun juga bencana yang ada di Indonesia gitu ya, mulai dari NTT, kemudian juga ada di Kalimantan, Sumatera Selatan, Sulawesi, dan juga yang terbaru ada dari NTB ya Sobat Bahana. Kalau ngomongin soal bencana, bencana di negeri merdeka, kalau menurut Sobat Bahana kita harus apa sih gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana tetap stay tune aja ya barengan sama Cindy di aja yang ngopi santai.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bana semuanya di malam hari ini, Cindy ingetin lagi tema kita masih tentang bencana gitu ya, yang masih harus kita kejar, yang masih harus kita support ya untuk warga Indonesia, khususnya Kalimantan, kemudian NTT, NTB, Sulawesi, Sumatera juga yang terdampak adanya beberapa bencana yang terjadi di bulan ini. Sobat Bahana, ngomongin soal bencana di negeri yang merdeka ini, Sobat Bahana, kita harus apa gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345454545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat

0: Awak ni apa?
1: Pulang dulu ni ya, dah.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload.

download dan terinstal dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xpace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy ya di ajang Ngopi Santai. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini kita masih ngebahas tentang bencana di negeri Merdeka, which is kita baru saja di bulan ini gitu ya tertimpa musibah untuk di daerah NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Sumatera Selatan juga ya. Kalau pastinya Sobat Bahana, kalau misalnya scrolling sosial media udah tahu nih beritanya apa gitu ya. Ada mulai dari gempa bumi, kemudian juga karhutla, kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Dan pastinya kita harus terus melakukan, bahkan mensupport gitu ya, sebagai bentuk kepedulian dan juga solidaritas terhadap korban bencana. Nah, Sobat Bahana, kita tidak bisa pungkiri gitu ya, peran masyarakat dan juga anak muda dalam membantu sesama itu sangat dibutuhkan, apalagi di era sekarang ini gitu ya. Dan makna gotong royong di tengah situasi bencana alam gitu ya Sobat Bahana, ini harus kita galakan lagi gitu ya. Pasalnya tidak hanya untuk pemerintah saja gitu ya, tapi kita sebagai masyarakat, even kita di Ngawi ya Sobat Bahana, kita juga harus tetap membantu korban-korban bencana alam gitu ya, seperti yang ada di NTT yang mengalami gempa bumi, terus kemudian juga yang ada di Kalimantan ataupun Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga kemarin di NTB ya Sobat Bahana, ada satu desa yang mengalami kebakaran juga, dan beberapa rumah di sana juga terbakar gitu ya. Nah, ini benar-benar sangat miris ya Sobat Bahana, dikala kita harus mengadakan euforia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tapi ternyata kita lagi-lagi harus memaknai kemerdekaan lebih dalam lagi. Kita harus mensupport korban bencana di beberapa pulau gitu yang di Indonesia gitu ya Sobat Bahana. Nah, dengan adanya bencana di negeri merdeka nih Sobat Bahana, kita harus apa? Mungkin dari Sobat Bahana ada yang melakukan donasi, ada yang langsung ke sana gitu ya sebagai volunteer, ataupun Sobat Bahana ada nih cara terjitu gitu ya. Mungkin dari Sobat Bahana bisa share opini kamu di 0856345445. Dan pastinya Sobat Bahana, sini tungguin gabungnya, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Tahana, melalui
0: Gimana?
1: Estes Radio.
0: Oh, Estes Radio. Estes Radio
1: Iya.
0: itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Estes Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Estes Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana, semuanya di malam hari ini sini pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Di sini ada Kak Ani, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Sinta, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Ya iyalah, baru mulai di sesi yang kedua ya kan. Sini nih ada-ada aja. Dan pastinya sebetulnya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo, asline dadi rancek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini kita masih membahas tentang bencana di negeri merdeka. Nah sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana gitu ya. Mungkin kita di daerah Ngawi tidak menutup kemungkinan gitu ya, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gitu ya. Pastinya mungkin kita bisa menggalang dana gitu ya, ataupun mengikuti donasi-donasi sendiri, ataupun jadi volunteer juga gitu ya. Tidak menutup kemungkinan apapun. So, kalau menurut Sobat Bahana sendiri nih, apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Nah, sebetulnya di malam hari ini sudah ada Kak Santi. Halo, selamat malam. Katanya nih, apa yang bisa kita lakukan kalau misal ketika terjadi bencana? Pasti kita membantu ya Kakak ya. Hal yang mudah kita bisa lakukan adalah ikut berdonasi. Nah, ini kalau untuk Kak Santi gitu ya, ikut berdonasi. Mungkin cara yang paling simpel ketika kita orang Ngawi ya yang ingin membantu itu pasti berdonasi gitu ya. Thank you banget untuk Kak Santi yang sudah berdonasi gitu ya di beberapa yang membuka donasi gitu ya. Semoga apa yang diberikan oleh Kak Santi dilipat gandakan lagi gitu ya untuk rezekinya gitu ya. Salah satu bentuk empati juga gitu ya kalau kita berdonasi. Ya, even itu kecil banget tapi seenggaknya itu kita ikhlas ya, karena memang rasanya kalau ngomongin soal bencana tuh kayak berat banget gitu ya. Satu belum selesai gitu ya, terjadi bencana yang lain lagi. Pray for Indonesia banget sih untuk tahun ini. So, pastinya sebetulnya Cindy tungguin gabungnya. Dan jangan lupa untuk share opini pada malam hari ini. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya saudara semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Di sini ada Kak Ratna, lo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Nabila, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Fitri, terima kasih sudah bergabung juga ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 21 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

감독님이 되게 멋있게 영화처럼 만들어서 진짜 놀랐어요.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
9: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Don't you sleep in. Cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Lo berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang.

0: Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete

0: yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutlah hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
3: Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah.

Firman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Di usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih

remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.

segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
2: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti. Perlawanan

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
6: Pak, aku kok gugur karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
7: kok, Pak? Sing tenang, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nang

0: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Ya, terus, ya, terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Baby, I'm a monster.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia

bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Sekolah yang didirikannya terus berkembang dan memiliki cabang di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari sinilah perjuangannya semakin membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana. Tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit,

0: bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Ila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: NPKT Tablet KCC Astro Kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
5: And also, shout out to J-Part Tiffany, you saved my life. If you're watching this, 진짜 사랑해요. And happy birthday too. Shout out to my parents, shout out to Hunter, if you're watching this, I love you. 자, 감사합니다. 신신!
6: 来，我们再一次掌声送给年度新锐海外团体。

Yeah.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan apa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajid. Ya, jadi saya mohon sekali, jadi majelis ini sebuah majelis mubarok, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya? Dibenarin. Jadi Allah itu Adhaka wa Abka, Allah itu Al-Hadi, Allah itu Ar-Razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusilah wong tetep mangan. Mergo Allah itu Ar-Razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu Ar-Razzaq. Kiai yo rada akeh sing di masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lho andhe kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyuwun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan, karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dede. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi adhaka. Wa annahu wa adhaka wa adhaka. Terus, wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja, karena kita obek. Hidayah itu seperti itu. Allah Al-Hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Abadi Fikih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam di sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sak dunia fit dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu Al-Hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Barang gue seneng duit mau apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendalikan. Itu gak dibenemui, gak dibenem. Karena Allah Al-Had. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap Alfa Ilul Mukhtar. Apa? Alfa Ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya Adhakawa. Bok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh gue sebab pengen ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, gue orang ngarep sombuli. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kayak paham. Sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya yang misalnya yang pakai mutakallim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafaati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kaya apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan, zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh, bujur ora percaya, tonggo ora percaya, oh nak guyu banter-banter. Karena Allah itu adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis, no yo, nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT, mau menang, mau ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang gak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiin yang dulu. Gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala labidah wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, kesana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalem ra mesti ditampa. Nek ra ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, ini santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener, masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakat aja gak tahu pintunya, Pak, kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh, ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kok enggak ada tanggalnya, ini gimana. Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantus sudah nangis dewe-dewe. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan ora mikir. Mikir dhewe-dhewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran.
2: Nabi Arodo Anhu Arodo itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'an. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
1: Tapi si Arobi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan? Kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan? Kapan?
2: Kayak Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan, kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya.
1: Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama lagi diangin-angin.
2: Bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok enggak jelas.
1: Kapannya?
2: Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabiro solatin walasiamin. Walakin diukir buka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa. Solat saya biasa aja. Maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakin kabiro siamin. Dan saya puasa ya standar saja pas.
1: Walakin yukhid buka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah.
2: Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba.
1: Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andaikan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum.
2: Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul.
1: Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan.
2: Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi.
1: Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini.
2: Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik. Mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar umma aman habba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui.
1: Subal barokai suladab tadi.
2: Jadi mohon ini supaya majlis ini kan majlisul iktar di Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis.
1: Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini.
2: Ternyata ning majelis Bu nangis ya. Mulai ya guyu. Padahal guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredup orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini. Marah.
1: Gak usah.
2: Kafa bika jaza'an an rodhiya kalaka ahlam.
1: Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren.
2: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah.
1: Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Rabbul Hasan Asyadili kau rasa mikir sholat di tempat utara rasa mau mikir. Kau ditakdir tahu sujud itu hebat.
2: kafabika jazaan an radiyakalaka Allah. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor kidul jalalan is keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak tetap kuwedi. Gak penting pahammu kamu. Karena isra bakat paham, teman. Jadi Abdul Hasan Asyadzili adalah orang yang dan itu Al Hasan. Makanya macam-macam kita yang Al Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abdul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, "Wes kowe sing support nak, ditakdir tahu." Sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyuwiris, wah sholatku tompo taura, tapi saya sangat sadil. Sangat-sangat sadil. Saya gak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima, enggak. Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo orang, ya. Akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini, setan masuk, apa artinya saya sujud, ternyata gak diterima. Lu wong kawu, lo kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsung. Terus kula sering belajar teng kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, Engkau Zat yang begitu penting, Engkau Zat yang menciptakan langit dan bumi, Engkau Zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, Engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampai tidak bisa membayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek itu enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar penyambamun terus nang desa diundang pening dilek itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang itu enggak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano ni ing ingsun. Nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedini kelakuan la ara rani ngali ingsun fil ardi ing dalam bumi? Ahadan ing wong suwici ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena Engkau Zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau Engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafidz, kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja gak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ora duwe. Ora payu rabi. Sing wis payu rabi ora iso wayah. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. ana sing susah proposal rego ya Mas Agam. Pancen. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya.

0: hobi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di ajang Ngopi Special edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Nah Sobat Bana, seperti biasa Bila akan namanya Sobat Bana dari jam 6 ini sampai jam 8, 2 jam ke depan ya. Yang pastinya sudah menyiapkan informasi terupdate, kabar terbaru juga, apalagi topik hari ini nih ya, akan nemenin ngobrol Bila sama Sobat Bahana semuanya. Nah sebelum itu Sobat Bahana, Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana di pagi hari ini yang udah nyiapin prepare gitu ya, mau berangkat sekolah ataupun mau kerja nih Sobat Bahana. Semoga dilancarkan aktivitasnya ya, apalagi di akhir bulan Agustus ini. Semoga semangat Sobat Bana semuanya bulan kemerdekaan ini tuh gak ikut turun gitu ya, gak ikut berakhir walaupun tanggalnya udah akhir gitu. Nah ngomongin semangat Sobat Bana, tema hari ini juga 17-an udah lewat, semangat ikut lewat gitu. Nah semangat Sobat Bana ikut lewat ke sini, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nih. Contoh semangat Sobat Bana di akhir bulan Agustus ini apa? Nah boleh banget nih di spill aja di 0563454545. Nah pastinya Sobat Bana, Bila akan nemenin Sobat Bana sampai 2 jam ke depan ya. Jadi jangan lupa Sobat Bana yang mau cerita atau spill pendapat ya gitu ya, tentang semua Sobat Bana yang masih tinggi-tingginya gitu ya, masih berkobar gitu ya di bulan Agustus ini gitu. Jadi Sobat Bana semuanya, jangan sampai 17 Agustus tuh udah lewat tapi semangatnya juga ikut lewat. Apalagi ini masih bulan kemerdekaan gitu ya, walaupun akhir ya Sobat Bana, tapi gitu ya harus tetap bersemangat, tidak boleh berakhir gitu ya sampai Agustus tahun depan. Nah, kita selalu jadi jaga kesehatannya biar semangatnya juga ikut terjaga. Nah, boleh yang mau cerita dan lain-lain boleh banget di 0 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Sarabuzbulgulim FM, Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila sudah dibagi hari ini. Sobat Bahana udah sepil tema hari ini juga udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi. Dan pastinya Sobat Bahana, Bila akan namanya Sobat Bahana seperti biasa gitu ya, sampai 2 jam ke depan. Dari jam 6 sampai jam 8, dari udah jam 6 lebih 25, Sobat Bahana masih ada waktu sekitar 35 menit ya Sobat Bahana buat pelanamin Sobat Bahana semuanya. Ya pastinya Sobat Bahana pagi hari ini tuh harus diawali dengan kegiatan yang bersemangat ataupun diri yang bersemangat gitu ya, seperti tema hari ini yaitu 17 udah lewat, semangatnya ikut lewat gak sih? Nah gitu Sobat Bahana, jadi semangat kita semua tuh gak boleh lewat ya, ataupun tiap hari itu harus semangat ya, demi kelancaran aktivitas juga dan bagaimana cara kita itu berpartisipasi ataupun merayakan bulan kemerdekaan ini. Jadi jangan sampai gitu ya, acara di desa ataupun di sekitar rumah udah selesai gitu ya, semangat gotong royong ataupun semangat berbaur sama tetangga-tetangga itu hilang juga, selesai juga. Jadi jangan sampai seperti itu ya Sobat Bahana, buat Sobat Bahana semuanya. Di akhir bulan Agustus ini tuh, kemarin awal bulan Agustus sampai tengah bulan Agustus tuh udah caranya kita membentuk silaturahmi ataupun gotong royong kembali bersama tetangga-tetangga. Terus habis itu satu RT, satu RW, satu desa gitu Sobat Bahana. Nah akhir bulan Agustus ini dan seterusnya gitu ya, bagaimana cara kita membangun juga silaturahmi itu agar tetap terjaga, semangat itu adalah tetap terjaga. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, jangan sampai ya kalau Agustus sudah berakhir, semangat dan silaturahmi gotong royong bersama tetangga-tetangga juga ikut berakhir gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, jangan sampai seperti itu. Nah kalau menurut kamu bentuk semangat di akhir Agustus ini apa sih? Nah boleh banget nih Sobat Bahana ceritain aja bentuk semangat di akhir Agustus ini bersama Mila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ramen? Yes! Wah, dari Miss

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Udah demi Sobat Bayana dari jam 6 tadi ya, sampai udah jam 6 lebih 35 nih Sobat Bayana, masih ada waktu gitu ya buat ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Nah, ini ngomongin tentang 17-an Sobat Bayana yang tanggal 17 kemarin tuh udah berakhir gitu ya. Bulan Agustus ini juga udah mau berakhir, tinggal beberapa hari aja. Tapi Sobat Bayana gak kerasa juga, mesti nanti gitu ya di bulan Agustus ini yang terkenal dengan bulan penuh semangat, bulan yang ramai, bulan yang aktif gitu kegiatan para, mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa, remaja, kayak gitu. Jadi Sobat Bayana, keinget gak sih kalau kita tuh bakal punya rasa kerinduan gitu ya di bulan Agustus ini tuh. Tapi Sobat Bayana, dari itu semua gitu ya, rindu mungkin suasana sore hari, yang kalau sore hari itu bermain sama anak-anak gitu, yang nyiapin lomba, nyiapin ini itu gitu ya. Setelah bulan Agustus ini semua akan kembali mungkin normal lagi Sobat Bayana. Ya banyak sore hari itu kerja lagi, tidak meluangkan waktunya untuk kerja bakti dan lain-lain. Tapi itu semua Sobat Bayana sebetulnya yang paling dirindukan sih kalau menurut Mila, suasana di bulan Agustus ini. Dan mestinya kita akan mendapatkan suasana seperti ini lagi tuh di Agustus tahun depan. Jadi buat Sobat Bayana semuanya, ayo dimanfaatin gitu ya momen di bulan Agustus ini sebelum berakhir ya. Sebelum kita harus merasakan semua ini menunggu minggu depan, menunggu tahun depan Sobat Bayana. Karena suasana seperti ini, suasana di bulan Agustus seperti ini tuh gak bisa terulang kalau gak di bulan Agustus. Contohnya bulan September mungkin kalau ada agenda seperti bulan Agustus, tapi vibesnya tuh memang beda banget Sobat Bayana. Jadi vibesnya tuh gak kayak bulan Agustus. Nah, kalau buat kamu sendiri tuh apa sih mungkin yang bakal kamu yang paling kamu rindukan di bulan Agustus ini gitu ya setelah berakhir. Nah, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini ya di 08563454545, atau mau ngobrol langsung juga boleh Sobat Bayana. Langsung aja menghubungi 08563454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Heeh.
1: Pacar. Kita ini. Apa gitu? Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan.
3: Ya. Yo ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Di depan banget. Ready?
0: Rolling! Action!
1: Iya, kita suka meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, berakhir sudah ya Sobat Bahana sesi pertama bareng Bila di pagi hari ini. Bila kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana gitu ya. Bila kalian Sobat Bahana lagi di jam 7 sampai jam 8 nanti. Jadi buat Sobat Bahana yang punya cerita gitu ya tentang semangat kemerdekaan atau semangat 17-an yang udah lewat kemarin gitu ya, tapi semangatnya boleh lewat. Nah, boleh banget ceritanya sama Bila nanti ya di 085634545. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, jangan kemana-mana. Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.